0: Ati fetu wakende danawe uchitegeda tukuzuku sana wala vikente mnango gendo chiku asaganya wabu na malatenga mtu ogerida edaba antongo tongo mandange edaba manyo mkazi yaba mtisiba kecho msima nyi itagabia mkuru wa weno gamba hivu ni jote mpuli dangamba kira bana mwe
1: nenu yesawa yendala
2: kurubokola.

Aba bakaba parliamenti baba ne bavudde ne bachasanguza ne bagamandi central gudo lwante express aweze rukola nyingi nyogwezo ze batugamba batu wako busamambire zisinga obunji wezikwata tetumanyi yo. President Museveni akangudde eddoboozi n'aliweereza bannaddiini n'abagamba bannange muve mu kubuulira ekigambo kya Katonda kyokka. Kiba tekijja abantu okuba ng'obabuulira ekigambo ng'ate baavunga mu nsawo tebalinanga ne bwadda.

kulinda bia kuba kuba bantu wanonga tewali abano kula kunsonga ya bantu abakwati wakati abababira ku boda boda batukano ku bantu bafene bafamungeri yeyekirenti sabwetyo kakati abalamuzi bagambo omuntu okuleta ngo bio omuntu botonga manano ozambu simanyi munsonyi wojja kuchiulira techali kulisa bijanya lompiso oyino kukaligibwa Mujukira bulungi oli omusajja obeta Moses zangu ye yakuba mpozi banne abakuba pulizoni eri mu kibuga sento pulizoni tebyali birungi nyo